Pakarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Pakarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Pakarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

0: Fitri, hari penuh kebahagiaan dan kehangatan bersama keluarga, menjadi momen saling memaafkan dan memperbaiki khilaf diri di hari yang fitri. Untuk itu, PLN hadir membawa cahaya keberkahan, melayani pelanggan, dan mengiringi perjalanan menuju kemenangan. Berkolaborasi dengan berbagai stakeholders, PLN siap menyukseskan perayaan Hari Besar Idul Fitri. Seluruh lini all out mengawal keandalan pasokan listrik 24 jam. Mulai dari energi primer, pembangkit, transmisi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. Berbagai persiapan dilakukan. Masa siaga sudah ditetapkan. PLN menggelar berbagai simulasi berkala, menyiapkan SOP penormalan apabila terjadi gangguan, memajukan seluruh kegiatan pemeliharaan, menyisir titik-titik tempat ibadah, dan memastikan lokasi-lokasi prioritas, seperti pusat transportasi, pusat kesehatan, hingga pusat keramaian terjamin keandalannya. Lebih dari 81 ribu petugas dikerahkan, ribuan kendaraan operasional dan lebih dari 4.300 unit peralatan pendukung disiagakan. Semua bertugas di berbagai lokasi posko siaga di seluruh Indonesia. Selain itu, pemudik dapat memanfaatkan 879 titik SPKLU yang tidak hanya terkonsentrasi di dalam kota, namun juga tersebar di berbagai titik jalur mudik. Kemudahan akses layanan pun tetap dapat dinikmati pelanggan meskipun berada dalam nuansa libur lebaran. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan PLN melalui aplikasi PLN Mobile. Inilah energi ikhtiar PLN, hadirkan senyum kebahagiaan di hari yang fitri. Bersinergi menjaga silaturahmi, memberikan energi bersih di hari yang suci.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa Mona makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih Jena, teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di

0: 4, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Mendayu-merdu di bilik tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekam di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
4: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
5: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
6: Gerindra Parepare luruskan isu sapi kurban Presiden Prabowo, bantuan kemasyarakatan bukan atas nama pribadi.
7: Jadi memang kurban itu 1088
8: nah.
7: Itu memang melalui bantuan kemasyarakatan, bukan atas nama Presiden.
9: Masyarakat
7: nama pribadi ya, pribadi Prabowo, karena ada juga foto beredar
9: ya,
7: yang tertulis Prabowo.
9: Iya, masyarakat ini dia Pak.
8: Lembaga atau nama lembaga?
7: Ya, jadi memang itu yang tulisan ada sapi Prabowo, memang itu bantuan sapi Prabowo untuk tahun 2024.
6: Komisi 1 DPRD Kota Parepare minta aturan pemilihan Ketua LPMK dipertegas untuk hindari konflik.
7: Kemarin kami sudah ingatkan, waktu kebetulan ada RDP terkait dengan salah satu calon yang dianggap tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 13 di Perwali 33 tahun 2020.
8: Iya.
7: Yuk, kita sudah ingatkan, kita tagih bahkan mana itu surat edaran yang kami harapkan dulu supaya agar supaya dibuat, karena memang kita menghindari hal-hal yang tidak dipikirkan yang terjadi akan nanti terjadi. Nah, akhirnya kita tanya mana.
6: Pertamina pastikan stok LPG 3 kilo di Parepare aman jelang Idul Adha, pasokan ditambah 4,75%.
10: Berdasarkan pemantauan di lapangan, kondisi antrean LPG di sejumlah pangkalan saat ini berangsur normal seiring tambahan distribusi yang terus dilakukan. Masyarakat dihimbau untuk membeli LPG subsidi 3 kg sesuai kebutuhan dan tidak dilakukan pembelian secara berlebihan agar distribusi dapat berjalan merata dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima LPG subsidi. Selain itu, masyarakat juga diharapkan membeli LPG 3 kg program di pangkalan resmi Pertamina agar memperoleh harga sesuai.
5: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
6: Insan Mesra, isu seputar sapi kurban Presiden Prabowo Subianto sempat menjadi perbincangan hangat. Menanggapi pernyataan warga dalam program Obras Radio Mesra, Ketua Harian DPC Partai Gerindra Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadir angkat bicara untuk meluruskan informasi yang beredar. Menurut Haji Kamaluddin, ribuan sapi kurban yang disalurkan tahun ini merupakan program bantuan kemasyarakatan dari Presiden, bukan atas nama pribadi. Ia juga mengklarifikasi foto sapi bertuliskan nama Prabowo yang sempat viral yang disebutnya sebagai dokumentasi lama tahun 2024.
7: Memang kurban itu 1098 kalau tidak salah ya.
8: Iya, 1080 nah.
7: Itu memang melalui bantuan kemasyarakatan, bukan atas nama Presiden.
9: Masyarakat
7: atas nama pribadi ya, pribadi Prabowo, ya. Karena ada juga foto beredar
9: ya,
7: yang tertulis Prabowo. Ya, jadi memang itu yang tulisan ada sapi Prabowo, memang itu bantuan sapi Prabowo waktu tahun 2024. Sebelum beliau menjadi presiden, waktu itu sudah terpilih. Jadi kebiasaan Pak Prabowo juga memberikan kurban itu sudah setiap tahun ada di kurbannya. Jadi kalau ada foto beredar yang sapi hitam ada tulisan ke Prabowo, itu tidak terkait dengan yang di bantuan melalui bantuan ke masyarakatan.
8: Iya.
7: Memang setiap tahun Prabowo juga menyumbang, apa namanya, berkurban. Jadi sama kejadian ini sama waktu masih Pak SBY, Pak Jokowi, sampai dengan sekarang. Jadi sama. Jadi model bantuan itu adalah bantuan kemasyarakatan. Jadi di Parepare juga kemarin kan ada standar di belakangnya itu. Jadi kalau lihat foto ada Pak Wali, ada Bukadis, Pak Ustaz Sodi juga, ada ya, Pak Camat, Pak Cukiti. Di situ kan tertulis ya bantuan kemasyarakatan kurban oleh Bapak Presiden. Nah begitu kan? Ya. Ada nama itu, ada nama.
6: Haji Kamaludin menambahkan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bantuan kurban Prabowo kali ini disalurkan secara menyeluruh ke 512 kabupaten kota di Indonesia, termasuk ke berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan. Pihak DPP Partai Gerindra sendiri memastikan bahwa isu tersebut sudah diklarifikasi agar tidak menimbulkan salah paham. Insan Mesra Komisi 1 DPRD Kota Parepare desak pemerintah daerah untuk mempertegas aturan teknis pemilihan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi banyaknya komplain dan sengketa di tingkat bawah. Saat berbicara di program Obras Radio Mesra Jumat pagi 29 Mei 2026, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir menegaskan, sesuai Perwali nomor 33 tahun 2020 pasal 14, pemilihan harus melalui forum musyawarah yang dihadiri minimal 2/3 unsur kelurahan. Jika mufakat tidak tercapai, barulah dilakukan voting.
7: Kemarin kami sudah ingatkan, waktu kebetulan ada RDP terkait dengan salah satu calon yang dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 13 di Perwali 33 tahun 2020.
6: Yeah.
7: Juga kita sudah ingatkan, kita tadi bahkan mana itu surat edaran yang kami harapkan dulu supaya agar supaya dibuat, karena memang kita menghindari hal-hal yang tidak dipikirkan yang terjadi akan nanti terjadi. Nah, dari situ akhirnya kita tanya mana yang kok tidak sempat dibuat, karena kita mereka pemerintah daerah berpikir akan tidak terjadi komplik-komplik seperti ternyata banyak. Ya makanya kami undang juga kemarin bagi hukum agar supaya memikirkan ini, memikirkan segala sesuatunya agar supaya nanti ke depan tidak terulang lagi.
6: Yeah.
7: Mesti harus dituangkan dalam perwali. Ya, jadi semuanya harus sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Kembali lagi tadi, bahwa pemilihan LPMK, RT, RW, ya kita memilih karena ini bukan ajang politik praktis ya.
6: Yeah.
7: Ya, karena kalau terjadi sengketa, tidak ada lembaga tempat mengadu.
6: Yeah. Tidak bawa seluruh.
7: Seperti kalau anggota DPR, atau bisa kita adukan KPU-nya atau Bawaslu-nya di lembaga kehormatan penyelenggara pemilu LKPP.
6: Haji Kamaludin Kadir menambahkan pihaknya juga sudah memanggil bagian hukum pemerintah Kota Parepare agar aturan-aturan tersebut bisa dituangkan lebih rinci dalam perwali. Ia berharap perbedaan pandangan ini bisa menjadi masukan positif demi menyempurnakan regulasi di masa depan. Insan Mesra menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan pasokan LPG 3 kg di Kota Parepare dalam kondisi aman. Sebagai langkah antisipasi lonjakan kebutuhan, Pertamina turut menambahkan pasokan hingga lebih dari 7.800 tabung. Untuk menjaga ketahanan stok selama momentum Idul Adha, Pertamina telah menambahkan pasokan LPG 3 kg sebanyak 7.840 tabung atau sekitar 4,75% dari alokasi bulanan Kota Parepare. Distribusi ini sudah berjalan sejak 25 Mei lalu melalui agen dan pangkalan resmi. Pertamina juga memprioritaskan wilayah yang mengalami peningkatan permintaan tinggi seperti di Kecamatan Bacukiki Barat. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto menegaskan operasional penyaluran akan tetap berjalan meski di hari libur dan meminta masyarakat membeli secara wajar.
10: Berdasarkan pemantauan di lapangan, kondisi antrean LPG di sejumlah pangkalan saat ini berangsur normal seiring tambahan distribusi yang terus dilakukan. Masyarakat dihimbau untuk membeli LPG subsidi 3 kg sesuai kebutuhan dan tidak dilakukan pembelian secara berlebihan agar distribusi dapat berjalan merata dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima LPG subsidi.
6: Pertamina juga mengingatkan warga agar membeli LPG di pangkalan resmi demi mendapatkan harga sesuai ketentuan. Jika menemukan adanya pelanggaran atau kendala distribusi, masyarakat dapat menghubungi kontak Pertamina di nomor 135.
4: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com.
2: mewakili kru yang bertugas tim jelajah kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: di bilik tua, warisan para senior kita, rangkai sejuta kata demi berjuta telinga berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dini sok dipo janggo akhir pekan sih.
1: Iya.
0: Satu. Sama di sini mana mau kita kapan?
1: Kita kerja lo sedingnya.
0: Ayah sok, idea usah dingin. Maka rekan apa-apa mu?
1: Tiga ke pemacu, mesu imingka.
0: Kesinah butuh kesabaran menghadapinya. Yen yasan sabar dan ikhlas betul-betul di.
1: Akhirnya kita tidak ikhlas kok terpak kok.
0: Apa tur manoko ni?
1: Iya.
0: Di mana kada di tumanoko di tuyule di tumanoko kok jangan nasabak kita ini manusia biasa ya, bukan
1: normal,
0: nabi.
1: Ki.
0: Bukan nabi.
1: Terima janji mak janji.
0: Janji kita lek sandri kamu bilang.
1: Ngani sanggote makadero janji amanah.
0: Amanah. Amanah yang tidak boleh diabaikan.
1: Iya.
0: Alhamdulillah yang sama serah. So satu tanggal sangen pojanggoro.
1: Tanggal 30.
0: Wendo tanggal 30. Makanya enggak tahu akhir bulan sih. Mudah-mudahan pada modifikasi mana ki.
1: Amin.
0: Iya, jamaah-jamaah tak aktivitas tak lancar-lancar menemui. Mencelah si tanggal lah eh.
1: Ya.
0: Menelpon pertama nih.
1: Enggak ada daging dari ki Pak Imran.
0: Ayah aja nah. Janji mu telak santai kamu beli enggak.
2: Apa ya geret?
0: Mak geret mau pergi apa lah soe tau he?
2: Ya hari ketiga.
0: Oh iya kah?
1: Hari terakhir.
0: Oh ya.
2: Apa ya geret pak?
0: Terpasar lisu gimana tu boleh masih jaga ya, mata jang ya?
2: Tajang lisu.
0: Ah, tete soplo dua.
2: Iya, tajang aku boleh.
1: Asli moga iya.
0: Asli moga. Apa? Ya,
2: suruh, ya,
0: apa? Ayo aku mah pakai lo kata lo putar itu lo na pantam bicara dua kali.
2: Ayah tu, nato.
1: Ayah. Dan itu kan ciwari Allah. Pada orang kota eh si diminale dua nak janciang.
2: Oh, pakui penyemoi. Biar Indonesia suruh membuat matu kontrol bagi anu eh. Yo nak beli bahasa. Eh, aku kira mak.
1: Iya.
2: Atau mampu rasa kia rasa tu.
1: Ya, mampu rasa sih pun kongkah. Yang penting aja, yang penting nama kalian dosi. Tarun dia kata wakun kamu tawan anggota eh. Sorry Pak Imran. Sadi mau pergi mana? Kasar di kepatori janji, mai janji mana?
0: Megalak ada kesitu janji.
1: Akhirnya lengi nanya orang apa lesu?
0: Aduh, megalak ada kesitu janji nah. Natalah bijancin
1: atau eh? Jancin apa bang, Pak Dokter Kamal? Alhamdulillah sih bang, jancin apa bang?
2: Saluran itu itu, kan dari tapinya dari pelukur
0: lah. Iya.
2: Kayak itu nih Pak, tapi pelukur Allah putih.
0: Iya, Pak Imran, terima kasih banyak.
1: Tanulali Pak Imran, iya ku degage.
0: Iya ku degage.
1: Tetap tulen lo jaki sih ku sini.
2: Katanya luar atau gaul, korin.
1: Iya. Ada mau kemana salah deh nuta Pak Imran?
0: Karena
1: karena taruh ada taruh gaul, taruh bawa mi ada deh deh gaul nah.
0: Tapi aku Pak Imran ya, aku janggo katen awak apa nak puji?
1: Iya.
0: Ero kata-kata nak tu Pak Imran, Pak janggo maka depan tam bicara dua kali. Wen tu, si seminasan.
2: Serahkan waktu manusia.
0: Oke.
1: Iya, si gula menjadi tu. Oke. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun ronun ronu ya, agak-agak Indonesia tenan aku pibita ini susu mani.
0: Susu. Penambah darah rupo janggo.
1: Oh.
0: Apa anda tu repikir-pikir udah gitu salah. makai rupo janggo eh.
1: Nih.
0: Irawan ni Pak Alang kesi, nama kadai, bye.
1: Aja na
0: cerita. Tapi ya nak boleh bapak terima kasih dah terima kasih untuk Pak Alang kirimannya. Mi kan naseng tapo mak dapai nase tau we. Ayah kurma serka sisa.
1: Iya.
0: Yeah.
1: anu wadi diantisipasi makku gitu anu Indonesia
0: pekoi
1: apa artinya memang pasti pengalaman di makku tu baru ni cerita apa mbok kasih purin na bagi-bagi roga gae ngai tapeng kai tu pole terpas sa prinsip nama kade ale bawa ni taruh ni rega tawa aku ya ale naruh punna saping
0: ya
1: yang penting tuju tau eh oh batu
0: angka tu pengalaman lah biasa radio masyarakat aku tu pun janggo dia pakai apa tak ada api di
1: oh dia udah api membicu mau pak otil
0: iya dia tak ada depi tang kaki oke
1: iya 2010 kaku
0: eh berat tu sih ya bagian pura ni pas dia roga gaya berat desa berapa puluh-puluh kilo itu disiapkan termasuk kuponnya ero tu dia gage kupon nah angka tu menre maka depi ku jalan ceritanya terpaksa satu-satunya jalan lo ke sih malah koro
1: iya ini itu sebenarnya perlu na ada kupon begitu supaya ada lah santai tapi aku tak bahagia tapi rasanya perri kita tuh emang perru perru kita tuh emang perri
0: masih nyawa mi tetap tanya nih kenapa aku tuh nih biasa di pengalaman tak biasa tuh kima bagi dagir lo mero
1: karena memang minta maaf mentalnya orang Indonesia itu mental gratisan
0: iya
1: contohnya tuh, ikut kebantuan. Melo mana nih si sana ledate menjadi keluarga tidak mampu dengan Melo.
0: Melo le semprot bola nama.
1: Semprot bola nasi yang bangun dek pur Melo semprot bola dengan Melo.
0: Dengan Melo.
1: Tapi ikut kebantuan malah galak kamu jadi orang Mariolo, tidak mampu.
0: Mariolo mau yang menjadi orang
1: Mariolo
0: tidak
1: nih.
0: Mampu. Dan ketua pengalaman dia rotau ya pojangku itu komedi sosial ya pak jemaku komedi sosial. Ero ibu macam mana ada kasih mandi daging kurban atau bagaimana? Pak na palsu kan nyeron na tau na fotokopi atau bagaimana maki nang kato na runtu anu kupon ternyata kupon na palsu
1: ya yeah.
0: Runtu kan kau ibu kasih mah anu haram agak anu halal mak berakak itu melo tanre akhirnya jadi haram runtu kelar
1: ya, tapi kan tidak bisa juga dipandang satu sisi sepatu pak anu tau yang kasih butuh tau ngi itu biasa cerita ya. Permuka apa tangkeling ro cerita na Umar gaje ro ni gaga. Jokai tapeng kanang keling anak-anak teri.
0: Ya.
1: Tanya Umar, iro melo men di Mekah.
0: Kurni wang keling itu
1: cerita. Iro melo men di Mekah toh?
0: Dia jadi men di Mekah.
1: Dia jadi men di Mekah. Apa iro na nasui bali bola anak bangkai ternyata.
0: Ya tu na baca tu na aso jumat ko pakoto be ko yao ko janggo
1: oh
0: yaitu na bahas
1: tenati ruang kelinga pak tenaka ko rumah jumat
0: iya ro na bahas maka da ganna na satu min re Mekah maka dena sama masih pak bicara na se rumah leka maka da ega pagana satu min re Mekah terima mana moga ro hajina
1: iya
0: maka de rumah leka dege terima hajina ko tu si di bawang ero si di bawangnya dege
1: dena min
0: re Mekah ternyata yang naik yang diterima hajinya itu tadi itu yang
1: ya,
0: itu
1: dia tidak jadi naik karena memberikan uang ongkos hajinya itu kepada orang miskin di yang ditemui.
0: Ya mereka terima nasang hajinya dia rona minat maka pojang kok.
1: Iya kata ya. Dia pejalan tu cerita aku di pelatuk bawah nih.
0: Di pelatuk bawah nih apa no? Ero angkali ngapak tu bayuan dia kro? Oh ya tu kemakat tu bermakur tu pojang kok si mak tu yang siapa tuh angka Melo atau lipot-lipot mau pemukil lo Melo aja.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kare Bang One.
0: Bang One terima kasih antaranya.
1: Halo,
3: selamat antara itu.
0: Bang One sih Bapak enak, Bang Enal. Asa gede bisa yang kaki aku yawa. Mantra apa kiringan apa alas?
3: Bisa tuh ke Indonesia.
1: Parah tuh sedih ilmu tak bangun Indonesia. Ma bangun ya. Maka ada, weh mana kasi sama kada pura kan. Lalu kan nangis bangka. Wang kelingan rona motor boy.
0: Weh. Maka tuh kesehat ini tau. Amu aru motor na misa tuh.
3: Anak tani na aru motor rona panjang gula lalu lah kau isa tuh.
1: Iya. Dua apa motor aku sih di spisi di sogung.
0: Agak boleh minta bahas-bahas pun.
1: Agak melo tahan sampai kang.
3: Dia renang ya berita ketiga
1: Pertamina.
3: Sesuai moga sih erona mau
1: ya.
0: Iya.
1: Sesuai laporan dari bawahan. Karena kan ini informasi disampaikan oleh teman-teman yang ada di Patraniaga Sulawesi Makassar. Berdasarkan laporannya seperti itu.
3: laporan dari politik atau dari apa ya? Poli apa?
0: Atasannya. Pangkangnya. Dari atasannya.
1: Itu kan informasi kemarin disampaikan dari Bu Handayani.
0: Ya.
1: Terus kemudian saya teruskan ke Makassar karena respon di Parepare agak kurang bagus. Tidak mau memberikan statement, makanya saya teruskan ke Makassar. Alhamdulillah dari Makassar memberikan respon, saya minta untuk ada penjelasan kepada pendengar ya. Alhamdulillah beliau menjelaskan seperti itu. Jadi memang ada penambahan sekitar 4,75% di Parepare, sekitar 4.000-an lebih.
3: Ya, kalau yang kali ini boleh Makassar, makanya sebenarnya harusnya ya boleh Parepare menjelaskan ya, apa aslinya nagaso telepon.
1: Iya.
3: Pak Jubir.
1: Iya.
3: Kalian lagi masih susah di mana saja aslinya nagi.
1: Iya.
3: Silalo nih. Angke Pak Kupola Pade. Asera pulo na sera pangkalan lalu ini kagak gede kagak gastir we.
1: Iya. Ini mau dicari tahu ini sebenarnya masalahnya di mana? Kalau Pertamina kan setahu saya hanya sampai di pangkalan itu anunya. Nah ini mungkin pengawasan yang kurang. Siapa tahu ada pangkalan yang lain.
3: Pak Janggo.
1: Iya.
3: Ini tak kalau ke pangkalan. Umpama angka nyotowe kan?
1: Iya.
3: Itu ini tak buta.
1: Iya.
3: Napa-napa ini pangkalan. Yang kami mana itu mendaftar.
0: Tidak.
3: Jadi kecil.
0: Jadi bangunnya. Setahu saya pangkalan itu harus memprioritaskan masyarakat sekitar.
3: Iya, itu teorinya.
0: Tapi kenyataannya tidak begitu.
3: Jadi di bawah nih lo pangkalannya isen makaran kau tuh. Apa makanya dia nak gagah? Pura mana ni cata?
1: Napa le bongkar? Sudah ada jatahnya masing-masing.
0: Jadi ni kan atau
3: iya, begitu.
0: Ni kan atau wading yang terima lapor ke aku ro pangkalange?
3: Lapor ke pahala.
0: Ni kan apa jangan?
3: Ada mau lapor ke mana ni? Joka ya ko gas.
0: Lapor ke Pak Kadis.
1: Bukadis.
3: Jadi jadi memang saya lihat. Di kala kondisi begini, pangkat toje pangkalan memang ada langganan khususnya.
1: Iya. Yeah.
3: Pada sosionalitas 10, sosionalitas 20 memang ada begitu. Jadi tidak seirama aturan bahwa aleng jolo bali bolamu. Ya kumak kedai capuni, sabar ai polisi mer tabung dengan tabung kosong dengan hati yang menoko-noko.
0: Dia nak kita pakai tu kartu sabar kumako tu.
3: Ada ik pakai mau manoko dalam mati.
0: Kalau manoko radio manoko Pak Ibu Handayani.
3: Apa air pangkalan ke sih rapi boleh dulu 60 tiga kali seminggu. Sekarang dikurangi 40 dua kali lagi seminggu. Jadi peko di nasa ko di panda makan ada tambah. Jadi sekarang komang kalinya ki berita, dia jero na salah berita na Pak Janggo apa boleh ju pandang. Tapi harusnya yang berbicara ini yang di Parepare.
0: Ya betul, betul, betul.
3: Ini harus berbicara karena kondisi di Makassar mungkin saja dia tata seluruh Sulawesi Selatan pemikirannya.
1: Iya.
3: Di padamu itu bos-bos ke Jakarta. Jangan heran dia menggebu-gebu berbicara yang bagus karena dia nalurinya selalu berpikir untuk seluruh Indonesia. Nah, dia di itu Parepare, jadi begitu.
0: Nah, semeratakan kondisi ya, di.
3: Iya, nah sama ratakan ini.
1: Iya,
3: tadi mana biasa persoalan makoro. Lolo kemana bantu atau yang penting ke kanan. Iya, menurut presidennya. Tapi setelah sampai di bawah ada nama muncul. Jadi tidak bisa kita kasih setelah tidak ada nama. Ya puji di sandi nama kada ya lima anak ini ya liko. Iya, nanti tuh tak punya duit.
1: Iya.
3: Jadi
1: ya, alhamdulillah mengerti membangun nih kalau saya hanya meneruskan dari Pertamina Makassar.
3: Iya, mengerti. Saya mengerti. Hanya itu pendengarannya masyarakat. kalau mendengar jelajah kota, inilah sebenarnya yang bisa menjelaskan ini yang berkompeten bahwa ini dari provinsi, ini jawaban. Nah, begitu. Okay. Apa itu masyarakat konang kalinya? Wah, makan jamu di tabungi. Padahal yang terjadi kiri kanan itu tuntut tabungnya di kanan lolong. Jagonan tabungnya hotel poso ke jero. Apa makanya jagoe? Pura mana nih bangunin? Kemana nih tak cata? Nah. Jadi tak cata apa yang menurut tau eh? Eloku ya papa ada kalau kesinar terang melimantau.
1: Ya.
3: Begitu kita mau beli langsung ada.
0: Elota?
3: Ya elota kan ini namanya pemerintah menjamin kita untuk belanja begitu maksudnya. Tapi aku nih loh, jadi memang tabung ini Indonesia dari zaman apa ya kita cerita, memang selalu begini.
0: Selalu ada waktunya itu, mapelagas
3: Iya, pelah. Jadi uang ngerengnya luar biasa. Ini tabung anggota lo terhadap Pak Tariga. Tapi makanya Pak Tariga aman. Aman dia boleh Pak Tariga.
1: Iya.
3: Letu sekarang agen dulu waktu kita demo baru 2. Sekarang sudah agen 4. Kan sudah 3 atau sudah salah 4. Tapi tetap mau jemak kue. Jadi kita ini selalu merasa bahwa istilah kata-kata burung mati di lumbung padi. Ayah, karena ayah. Ini gas lahir di Pare-Pare, diisi di Pare-Pare. Magina tuh Pare-Pare mak dareke.
0: Iya di.
3: Nih coba pikirin dulu sih kan. Asuna, okoje kampo tak jadi pengisian.
0: Iya.
3: Kenapa kita sampai selalu berpikir baik sesat aja siapa tahu nih? Walaupun hari besar ya, harusnya hari besar itu kasihlah orang Pare-Pare dulu yang lebih banyak, tambah kakak agen, tambah kakak pangkalan, malah pangkalan dikurangin nih. Jadi memang apa ya, kita mau mencari di mana permainan kadang juga ditemukan kita gurtoi bawa ipadam mi makare si minggu dia waleko ya mati ko si minggu berikutnya lolong no ya masih jamamu
0: ya iya bangun ya.
3: Nah, jadi saya harap mudah-mudahan
0: bangun yang kan di kekarban apa alwi gare.
3: Aye, balik dia tu nak aktif apa penas? Iya, kakak. Mudah-mudahan kesempatan kalau bola apa, boleh kak bola nasi bapa Arsenal. Itu Pak Arsenal darah tinggi tu dari mama makirikin makarak.
1: Oh, kau tu kompro jadi.
3: Iya, nanti wani mau peramu makarak. Aja ni jualan apa janggo? Bercampur makarak dek kamu tu kan? Tapi.
1: Oh,
3: aku anggota pakai keringan. Kami lo tu jaga Pak Janggo, jadi aku lo.
0: Oh, itu jaga, melo jaga. Ah, jadi
3: tu melo. Iya, pas Arsenal itu dua tembak na saat pangi, jadi na buru-buru tu iwan ni.
0: Oh, iya ya.
3: Tapi ya mudah-mudahan. Empat sabaton kamu pak kuah na pahala tawa Pak Janggo, sabaton kertaru.
0: Iya. Okey, Bang Onek.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 10 menit nepake Bang Onek membahas masalah gas bawa Pak Janggo. Ya kotian di temaku ya. Kembali ke zaman batu. Halo.
1: Di mana tutup ini?
0: Silakan penelpon selanjutnya, kita tunggu setelah Bang Onet tadi gas lagi hangat-hangatnya maku ke Pak Janggo.
1: Iya.
0: Engkau memang tu je waktu ni tu Pak Janggo. Weh.
1: Engkau. Hari-hari besar, akhir tahun.
0: Jadi ya. Kamu tanya hari-hari besar, akhir tahun. Nasanya itu maka dari itu gas memang keluar daerah ki. Kenapa ki misalkan petani? Ya maku gerek.
1: Iya.
0: Iya.
1: Saya cuma meneruskan Pak.
0: Ya ada aja kesita ceri lah ada mana Pak Janggo.
1: Iya.
0: Karena itu ini tu deti tu pada do nyau pak janggo ya suruh ngau ku kita ekspresi modelnya nama do nyau eh. Meskipun tanya gara-gara eros itu ngutungan nah. Lenyek semua ngak hidup nama pak janggo ntar turi belai. Ya. Angkamu tu papi beli nopo janggo.
1: Iya.
0: Iya
1: nama sapuru kang aroro. Kada sik di persoalan.
0: Iya.
1: Ada pasti hikmahnya. Tu ada hikmahnya.
0: Kau misalkan angka persoalan terhadapi mapa kura ya sabar ati.
1: Iya.
0: Anu kok noko ati laleng. Gena ilas. Allahu Akbar. Ibu Handayani akare batu melekele pah ma angka no pur ma dapat di nang kana tadi popo jamu.
1: Maksudnya mak me merupa ma angka watu-watu na aktif si sang aktif si.
0: Aktif teru tu. Iya.
1: Si sedin aktif.
0: Iya.
1: Pahma. Ya memang informasi yang kami dapatkan sebenarnya kemarin kalau dari lapor mungkin laporan di Makassar semuanya baik-baik saja.
0: Iya betul.
1: Namun kondisi di lapangan semua tidak baik-baik saja.
0: Dena salir, nasa yang bangun sebenarnya bukan suaranya Makassar yang kita mau dengar Pertamina Sulawesi Selatan tapi yang di Pare-Pare. Tapi yang ketua balasan atau agak balasan atau pertama.
1: Mohon maaf Pak, bukan kapasitas saya untuk memberikan penjelasan.
0: Ya, setidak-tidaknya orang di sana itu teruskan kepada yang lebih berkapasitas menjelaskan.
1: Iya.
0: Kada ini yang terjadi di masyarakat kita. Kalau misalkan mapakur pangkalannya ini kan atau tindak ini. Apa nah kan harus diprioritaskan itu masyarakat
1: milam jelas siapa anu nega gaya alur nai ten romo tasaka
0: ni gana kira-kira melu siapa apa janggo ide gak melu siapa
1: insyaallah saya coba telusuri
0: ya ternyata melu si naluri kewartawanannya muncul untuk menelusuri
1: masih satu kisah dikong ke persoalan dia selesai
0: ya pak aku tuh ditutur mengeluh ke sini nah.
1: Iya beban kerja makin berat.
0: Ya.
1: Apresiasi makin ringan.
0: Sabar.
1: Silakan di 0853 9535 0907. Kalau ada pendengar yang merasakan juga kelangkaan gas, semakin banyak informasi-informasi yang masuk itu sebenarnya kami berharap itu semakin bagus.
0: Ya.
1: Supaya semakin banyak yang kita kirimkan ke SKPD terkait untuk mungkin bisa tidak sekedar hanya menerima laporan dari bawahan. Dari bawah saja tapi dari atas juga itu bisa mungkin disesuaikan.
0: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Lam Tahir.
1: Silakan Pak Lam.
0: Magato si digas e ko kampot ta pala.
4: Ya.
0: Ya.
4: Ya kali pada hari H dengan kemarin. Ya, pada hari H itu di mana
0: kerja. Aja nomor lalu di sadan.
1: Pala bisa ki masuk di WA karena kalau di telepon ki semakin bersuara ki semakin kecil.
0: Iya, pakai WA ki pala. Telepon WA.
4: WA tanya WA.
0: Iya.
1: Iya. Apa aku telpon biasa, pini mak bicara, pini tedeng.

0: menyampaikan Radu Mesra sudah keseharian beliau kali itu sedih ke Dewan Kelinga Radu Mesra. Pak Janggo, Pak Dewan.
1: Iya. Ya. Ya, Pak Lantahir, silahkan.
2: Iya, jadi
0: hanya saya data ya.
2: Jadi kemarin itu Pak Janggo ke Onregana, biar Pak Beca ya, satu kak, kita mana kak? Ke mana yang makan perlu?
0: Ya, makumnya mas satu pak. Iya nang kan itu
2: si puluh-puluh. Itu tiga. Walaupun tanpa kupon, Pak Makara ini berhak yang menerima.
0: Iya.
2: Dia nunrot tamu je ko. Unrot ke mana gue? Jadi begitu datang Bang Enal. Ada kan tiga kupon saya kasih.
0: Iya. Kenan itu nampak kita lu Bang Enal, Bang Mone, sama Pak Mirah.
2: Ya, Indonesia. Dia lah tepuki Pak Janggo, jadi dia kasih kan pusat aku reso ya, Pak.
0: Bisa botas kasih.
2: Kudanya loh, Pak. Bangun ini main nak melupai anu. Iya, makor kami kata ulah dia ini.
0: Iya. Makum memang.
2: Mau maaf, kemarin itu pun ripat tujuh nero, tidak ada kuponnya. Akhirnya ada capu anu, eh. Kilo, satu kilo, satu kilo. Engkau mau papa tahu dia gagal kupon, nah. Makan akan banyak mat ini. Terpaksa ro kesini nama nak. Kebolai lo kah malam ini?
0: Oh iya iya.
2: Wih, ada tulang rusuk sudah saya anu potong-potong. Nak malam tu gabung pun.
0: Tengah tu tulang rusuk nama nak talengi.
2: Jadi talengi tulang rusuk dua tahu. Air talengi dua kilo. Anu nama ni mat dua kilo makan ya. Anak kono kau kasih agan ni goreng ni. Tanggung jawab tak sebagai panitia?
0: Iya.
2: Pak Mka Kartih kupon lah tahu?
0: Iya.
2: Lebih 20 itu Pak Janggo yang tidak ku anda ada kuponnya di lade ini Pak.
0: Baru lu tu Tokyo kau tu Pak pengumuman besar-besar maaf yang tidak punya kupon tidak kita lade ini.
1: Iya.
2: Maaf Pak. Dia nak salah undangan nama ukur Yolona Babang.
0: Iya di.
2: Maka udah ni kada mapel lagi makan. Ayat tetai malu lu. Engkau main bepar kir becak nang kan juga pangau je.
0: Iya,
2: makan ni goreng.
0: Iya.
1: Mega towi tak.
2: Jadi, ya lanjut. Anu, saya tambahkan terkait masalah LPG, iro terdaftar ya ko Pangkalange, maka dari aing kan asal dah tercatat. Iya. Menurut saya Pak Janggo itu para pengecer.
1: Oh iya.
2: Kurang memang di mata telepon kada taruh enggak ini mainnya akun kayak banyak. Ya pengecer sih dia taruh enggak ya pitu. Sesuai dengan jumlah tabung yang dia miliki. Jadi kalau ada 5 pengecer daerah kita padang kemana dengan luna yakinlah bahwa di Pangkalan itu ambil.
1: Iya.
0: Oh iya, begitu modus nah, jadi
2: makanya untuk rumah tangga masih jak capuk.
0: Iya.
2: Jadi kita lari ke Pak pengecer 22 atau 23 itu pun habis karena memang konsumsi hari itu dan kemarin meningkat.
1: Meningkat, iya.
0: Iya.
2: Nah, sudah terasa tasyat jang langsung capuk dua tabung.
0: Iya.
2: Bajana, manu nih goreng-goreng dan sebagainya. Jadi sebenarnya walaupun ditambah karena memang begitu anunya alurnya. Masih kebutuhan rumah tangga meningkat.
0: Iya.
2: Mengaku saya roh dia dicambi pangkalasi dia kada pengantaran ke warung-warung biasanya diantar 5 tabung ke warung karena dia tidak menjual pada hari lebaran dan sehari sesudahnya. Makanya untuk masyarakat naseng saya kasih tapi itu pun cepat habis.
0: Iya.
2: Kenal kami tu nama pusaka risiko yang paling ingat Pak. Ya, Pak tunggu tu pengecer ya Pak. Itu minum kasih nasar sar pun nama 22 23.
0: Iya.
1: Iya betul.
2: Jadi begitu menurut saya pendapatku.
0: Iya.
2: Pak Janggo.
0: Yang kita lihat di.
2: Ya.
0: Oke. Nanti kita
2: terus. Memang walaupun ditambah itu pasokan beberapa hari sebelum lebaran tetap ya capuk. Pak. Namo loki dari daerah tiga masa Pak. Capu tu kur Pak. Aku tu orang kur masyarakat eh.
0: Iya.
2: Ya pemakaiannya meningkat dari tadinya satu tabung ji per satu minggu. Ya rasul lah. Capu dua tabung, tiga tabung.
0: Iya.
2: Pak tabung apa kita Pak Burasa tadi naju.

0: Yeah.
1: Ternyata gas nah. Pak Kuanas tugas mah Pak Mulele, capu si Dina sambu si. Tak dua tahun Pak, keburasa kumilo tahan 3 hari.
2: Minimal 6 jam.
1: Iya, saya kira itu saja.
2: Oke. Okay.
1: Jadi saya mohon maaf panjang kok.
2: Ya, aman Pak Amang.
0: Aman.
2: Ya, mati selesai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, iru pojang bali bola aku ke sini. Matengani man nasu. Na kiri kana sapa tabung gas. Di gaga na runtuh lepang iku boleh engka gas mau dijolo pake. Terpas soak beri gas ku pojang. Iya, nama tu masih saya mempake na di gaga. Apa kuang kalinya kondisi nama makor, tapi mudah-mudahan besok sudah bisa pulih kembali.
2: Iya, karena memang sudah agak kurang ya. Pemakaian.
0: Silakan penelpon selanjutnya, kita tunggu lagi. Kami kini bergabung dua penelpon masalah gas semua.
2: Depa jadi nak tahu Ibu Handayani, kok tahu Ibu Handayani mah tu deh. Nak kalah pelep kita bungkas deh kagai.
0: Jadi angke runtuh daging melukin nasi, paling nasi ni pakai aju.
2: Iya.
0: Daripada masih sakit, nangka mojek tua di ngaju lipatnya.
2: Ya, jadi memang itu harusnya kalau dalam itu kan sudah dipetakan sebenarnya kapan gas ini mulai istilahnya panas.
0: Panas.
2: Ya, iya. Hari-hari besar, akhir tahun, ketika hendak bercocok tanam, musim tanam, itu kan biasanya begitu. Kan ada sebenarnya sudah terbaca itu polanya, cuman saya tidak tahu bagaimana Pertamina memins itu sehingga ini tidak ketahuan, dan ini terkait dengan kelangkaan gas. Memang menjadi hal yang selalu berulang.
0: Lumrah.
2: Dan masyarakat setiap itu pasti selalu berteriak. Nah, mungkin teman-teman di Makassar, ya laporan dari daerah memang bagus.
0: Aman.
2: Tapi kan ternyata di daerah ya seperti itu keadaannya. Mungkin Mas Oki, Pak Lili, ada semacam satgas yang memang dibuat pada saat memang dalam kondisi pemakaian gas itu tinggi supaya tidak seperti ini.
0: Ya, informasi aman pakai bregas.
2: Ya, informasi yang kami dapatkan dari Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi dari Makassar bahwa memang sebenarnya ada penambahan sekitar 4.000 tabung lebih, tapi kan seperti yang didengarkan tadi dari Bacu Kiki teriak tidak ada mendapatkan apa dan sebagainya. Dari ujung juga teriak tadi, bahkan yang lebih parah itu masih melihat mobilnya bongkar muat, Pak. Ternyata habis. Sudah ada yang punya semua, sudah tidak ada lagi dipakai masyarakat. Pak Alam tadi menceritakan bagaimana kondisinya karena memang sudah dipesan.
0: Ya, jadi dipesan sama pengecer.
2: Pengecer lalu dijual dengan harga di atas harga eceran tertinggi, mungkin seperti itu.
3: Begitu suara anak.
0: Ya, Bang Ade.
2: Ada nama Bicu.
3: Bicu suara apa biasa?
0: Ya, naro makan kan dia bangun ya.
3: Ya, iya nak pakai jole.
2: Ya, iya nak tu.
3: Jadi, katuk apa cucuk nak Pak Alam, Pak biasa poloki pangkalan ni, najalor ki makanan kamu kuri balu eh.
0: Gua najalor ki ke pengecer eh.
2: Pengecer eh.
3: Iyo.
2: Kerja sama ni.
3: Pengecer reka. Anggota naga, keluarga naga, kerja sama ka, walau.
0: Dan kamu keren.
3: Tapi ini juga sebenarnya Indonesia kan tidak ada yang menekan pengecer. Pengecer kan ngelo-ngelo na balik terlalu puluh itu kan tidak ada aturan yang mengenai dia. Jadi menurut ya uisengnya pada ya minyak kita ya wajah gue.
2: Ya betul.
3: Jadi sama dan segala ini gas dengan minyak kita. Aku tuh punya kita.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi umpama melini Pak Janggo kerjasama Bulog, kan?
2: Iya. Yeah.
3: 14,5 satu isi kali sekian satu kotak.
2: Iya.
3: Yeah. Yang kena koro anggota naga keluarga naga kan nak koro apa saya? Ya lah ni koye. Yang nabalu 20 sini.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi ini permainan semua, jadi memang kita tidak bisa menangkap secara nyata. Nah, tapi kita bersyukur bahwa ada yang kerjasama namanya Jigapar. Ya itu memang betul-betul hati nuraninya yang menjual.
2: Ya, bahwa anggotana ke Mak Balu.
3: Makanya yang kan aja isaroh. Yang penting hikmah daripada untungnya ini yang berkah. Gitu. Jadi ini dua sama ini sebenarnya.
2: Iya.
3: Gas dengan minyak kita.
0: Iya.
3: Pada lalat nih kayak gitu.
2: Iya. Ada yang bermain.
3: Sama. Ada yang bermain. Jadi umpama kan satu kota itu, Pak Janggu Indonesia, koyelis di kota 100 nak. Ikona balu ni 200 lebih ero bekerja sama dengan bulu kang amang ni. Oh, masih gak capu ya anuku bu pincap. Cepat laris. Ya laris apa? Balu ya kok milih mantan pengecer.
2: Iya, begitu juga pun dengan gas.
3: Ero pengecer re, ena balu ni 20 sidi. Nah, dia beli di situ yang kerja sama kemungkinan di atasnya harga head kan?
2: Iya.
3: Begitu. Fade pangkalannya mak tu kapan ni?
2: Iya.
3: Jadi memang karena orang namanya butuh pasti mencari walaupun harga berapa. Nah, begitu minyak kita dengan gas sama dan serupa. Orang sekarang butuh gas, butuh minyak kita. Jadi napa job kat ni cari mak. Jadi kemungkinan di pangkalan begitu sudah turun sudah ada yang beli habis. Tapi kau kamu kuri balu eh. Tapi dia sama kerasa harganya tu. Tanah harga pangkalan.
2: Iya. Enggak lalu kena sampai. Kalau
3: kamu beragin nama lo nanasu nak capu
2: ya, gas. Nah. Ada yang jual sampai 30-35.
3: Nah, itu yang begitu. Tapi dia gak aturan yang melarang dia ke kampar sini pengecer.
2: Ya, hanya sampai pangkalan pertanian.
3: Melok balu, oke. Iko melok butuh beli. Jadi memang kadang memang namanya hukum ekonomi.
2: Iya.
3: Barang kurang, harga naik, orang perlu ya pasti dia beli. Ya.
2: Barang kurang, permintaan banyak, harga naik itu hukumnya.
3: Harga naik begitu. Jadi pangkalan juga tidak bisa diatur sedemikian rupa bilang Loki pare sekortasi di sini. Tak itu aja ini. Mana kita mau tahu lagi begitu. Wah ngerak biasa Indonesia.
0: Iya.
3: Le kawal itu agengnya letu pangkalan yang ke polisi kawal dia.
0: Iya, iya.
3: Si minggu bima kerja. Lama-lama aku mau ini. Jadi ini gas ini masih samanya Pak Haji Amrang Ambar perdagangan. Haji Rahmat Salim apa biasa DPR?
2: Iya, baik 2009.
3: Iya, dia juga Pak Janggu ke Redo Mesra.
2: Iya, dia pun tahu Mesra.
3: Dia pun utama.
2: 2010 tahu Mesra.
3: Oh, ni Kupat Tarigang.
2: Iya, 2017 Wata mau beras.
3: Iya. Sampai di Patarigang aman. Kita bicara baik bagus Patarigang aman ini. Eh bangun nih gasku. Turun ke agen, agen aman. Jadi kubil itu lusurin deh, saya memang ada itu kata arti kumapalah sih.
2: Iya. Yeah.
3: Kumacekei apa itu saya alasan pangkalannya. Kadang ada pangkalan saya tanya-tanya. Iya bangun ini kumacekei, tetap kita ambil 100 setiap hari, 100 setiap hari. Tin rumi balu kuri kalangganan.
2: Iya.
3: Yeah. Nah, itu lagi. Jadi memang nanti kelihatan orang berdebar diobra setelah panas.
2: Iya. Yeah.
3: Tapi kau macam kei masih serban kalang itu,
0: yeah.
3: Beri kalang yeah. Kanan
2: nah, jadi memang dia
3: mundur modal lain karena begitu di take itu masuk dulu uang baru diantar. Jadi yeah. Memang tabung ini dilema, istilahnya dilema sesaat.
2: Dilema sesaat.
3: Tapi mungkin setelah ini Lebaran berjalan, hari berganti, minggu berganti, ya mungkin sudah bagus lagi. Yeah.
2: Paling di akhir tahun lagi.
3: Ya, tunggu lagi akhir tahun, Natalan dan Tahun Baru.
2: Natalan, Tahun Baru.
3: Di situ lagi. Karena memang ada dasar-dasar teorinya membuat begitu.
2: Ya, harusnya memang sudah dipetakan istilahnya. Sudah ditahu. Iya. Kita tadi saya bilang, perayaan hari besar agama, musim tanam.
3: Iya, itu kan begitu.
2: Daerah,
3: musim tanam. manu itu Pak Janggo manu potong pakai itu tuh gas.
2: Iya.
3: Kalau bicara si manu kan apa pelai?
2: Iya.
3: Nah, itu juga butuh gas itu.
2: Iya.
3: Nah, jadi kepada masyarakat yang memang sudah tidak ada gasnya ya anda suan, no Pak. Kayak boleh bola aku kasih mana suaju nih Pak Melo niaga
2: lo masak Pak di gara lebih enak itu Bang Onek, lebih melunra itu kemana suaju.
3: Iya betul, dulu-dulu itu Pak Janggo waktu tak mabit cumo Pak kan kita masih SD saya ingat itu rata-rata
2: di apa tuh maksud sama gitu Bang Onek.
3: Iya maksudnya para mana sumana nih aku yang bola tak. Jadi kita itu tidak setuju karena rata-rata dekat-dekat rumah mana sulit tetangga bani. Ya,
2: sambil mak gosip.
3: Sambil mak gosip. Sekarang kan jarang orang punya tempat di bawah rumah Pak, na tembok nih nondri nyawa.
2: Iya. Saya masih ingat nah, itu. Saya masih ingat itu bangunnya di lorongku. Ya ku waktu mana subur asang kemarin itu ku lorongin pas sumana ngundang manasu.
3: Iya. Memang, jadi enggak tahu kemana aja, Riol kemana suaju kemana koro. Maksudnya sambil cerita-cerita Ipasulu siapin nai, Isolo siwena mak gosip kita tergantung gosip eh.
2: Iya.
3: Nah, jadi semua ini ada kemanya, kemajuan sudah jalan. Itu si gue kasih makara, oh dingin nasu napa bisa lagi.
2: Iya.
3: Tapi rapi mondok ikor, jadi
2: mondok jagai
3: kepada warga Pare-Pare. Sebenarnya kita lebih bersyukur tinggal di Pare-Pare walaupun saat begini kurang gas, tapi mudah-mudahan lepas hari raya bisa lebih baik ke depan.
2: Oke.
3: Oke, ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bang Onek untuk yang kedua kalinya masih membahas masalah gas.
2: Tutup aja kupuri Bang Onek. Ya sana Bang Onek penggas nalipet tutup ya.
0: Dengan kak tutuk itu?
2: Di situ tuh ya.
0: Ya.
2: Iya.
0: Kita masih berbicara saja masalah kelangkaan gas. Mudah-mudahan dengan itu ya Pak Janggo. Apa ya mapa mula tuh ni wita manro capu gasku. Apa kilalu si boleh bola aku sih dia. Oke, yang lain. Pak Ahmad.
2: Iya, kita teruskan. Ini dua saya teruskan ini, saya teruskan ke Makassar, saya teruskan juga ke Pare-Pare. Iya, irjen apa jaba ya Pak Dina centam biru jadi di sama kala naba letuk ni kana anu ka tok maga ka.
0: Ya samoja tu amo Dina centam biru ko jang
2: na peripasi wi.
0: Na peripasi sana ko mako ready.
2: Iya.
0: Na baca ni idi.
2: Iya, pada iro punggawa eh. Ah,
0: seolah-olah idi
2: mite seolah-olah. Dia pernah baca.
0: Dia ro na baca padahal pura ni na baca.
2: Pura na baca.
0: Kong ka mana?
2: Yang kompas sepuluh si dimenek si baki insan mesrah temani iya. Semua silakan apa yang anda lihat, apa yang anda dengar, apa yang anda rasakan
0: iya.
2: Di 0853 95 35 0907. Asean engkau nak apa gas neruntu
0: ibu Handayani nanti nama teman teh
2: atau mak ada cowok ni kan
0: cowok ni gaguran aja tak cowok bu sepanjang kamu pulsa
2: iya.
0: Iya, untuk berita jadi jelajah tetap, kota hari ini Pak Janggo.
2: Tetap ya, tetap dulu. Kita silakan untuk yang lain semakin banyak yang bersuara terkait fenomena kelangkaan gas ini semakin bagus, semakin banyak kita kirimkan supaya bisa menjadi pertimbangan. Oh, ternyata masyarakat Pare-Pare menjerit.
0: Menjerit-jerit karena kelangkaan gas.
2: Kelangkaan gas.
0: Jelajah kota untuk hari ini Pak Janggo saya lihat ada tiga ya.
2: Iya.
0: Ada tiga berita, yang pertama itu masih
2: Komisi 1, yang pertama Komisi 1
0: apa, yang pertama itu ke Pertamina.
2: Oh iya.
0: Yang pertama itu Pertamina pastikan stok. Ada lupa aja, emosi mati.
2: Pertamina tahu. Pastikan stok LPG 3 KG di Pare-Pare aman jelang Idul Adha. Pasokan ditambah 4,5 4,75%
0: Oh iya.
2: 4.000 lebih. Jadi ada penambahan stok itu sebanyak 7.840 tabung.
0: Selanjutnya Komisi 1 DPRD Pare-Pare meminta aturan pemilihan ketua LPMK dipertegas untuk menghindari konflik.
2: Ya. Iya. Ini menjawab pertanyaan beberapa pendengar, langsung jawab oleh Ketua Komisi 1 Bapak Dr. Haji Kamaludin Kadir. Ya. Memang sebenarnya sudah meminta kepada bagian pemerintahan dan juga asisten untuk memperjelas aturan-aturan untuk menghindari konflik. Ya, pemerintah kota menganggap bahwa aturannya masih tetap sebenarnya tidak membaca aturan kedepannya itu.
0: Iya, penelpon selanjutnya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam untuk yang kedua kalinya Pak Alang.
1: Itu pangkalan yang makam pas dengan ke warung-warung atau apakah memang diperbolehkan?
0: Enggak sama Pak Koro, Pak Alang ada.
1: Oh ya. Karena nasel ya, jatahku umpamanya 100 tabung. Kalau ya, saya tidak kampas, tidak habis dalam waktu yang ditentukan, enggak sih boleh. Akhirnya dikurangi nasel jatahku. Mantap satu warga sekitar kekurang.
2: Iya.
1: Koma cek ya, jadi enggak kampas. Perwarung ada langganannya.
0: Nah, apakah
1: itu dibolehkan?
0: Nah, bagian ini
1: toh?
2: Iya.
1: Nah, ya, kemudian itu restoran atau anu di kapal lesipi mana ngiru di lesida
2: iya nah,
1: Pak, pasti engkau mau pakai gas 3 kilogram
2: iya betul.
1: Kalau baru-baru picu baso itu agak kan dia tahu agak Pak anu kesih ya miko baru-baru Maluku ya restoran mapak makmur Pak Mandra senjata masyarakat ini
2: iya.
1: Yang kedua terkait pemilihan LPMK untuk kedepannya tuh kalau memang boleh tidak bisa melawan kotak kosong disuruh lapor cepat itu panitianya
2: iya
1: kepada asisten satu yang membidangi maka saya tidak ada tidak ada satu di orang mendaftar
2: ya Pak Alam cepat. Pak Alam ya, berarti selama ini Pak Alam tidak mendengarkan secara baik penjelasan dari Pak Kamal.
1: Wasa sih bukan cendek-cendek.
2: Oh iya, ada di Jalan Jakarta itu berapa kali bahwa sebenarnya itu pemilihan LPMK itu musyawarah untuk mufakat.
1: Iya itu.
2: Bukan voting. Voting itu jalan terakhir.
1: Dimusyawarahkan bahwa tidak ada umpamanya kotak kosong. Tidak ada calon, cuma satu.
2: Cuma satu itu kan sudah bisa musyawarah kalau mufakat kalau satu di calon.
1: Jadi kalau ada waktunya panitia bisa kapan diumumkan kembali maka dah sidim siapa tahu masih ada yang mau maju toh setelah musyawarah itu
0: yeah.
1: Nah, bisa kan ada jatuhnya waktu 16 sampai 31 biasa toh
2: yeah.
1: Japa gunakan itu hari berikutnya diumumkan kembali masjid
2: yeah.
1: Siapa tahu pengumuman masyarakat belum sampai semua kalau dia umumkan ke masjidku ya mungkin saja orang di kompleks PL tidak dengar atau kan di sekitar Islami. Nah, jadi kita harap kedepannya diusahakan ada lawan.
2: Iya.
1: Karena saya yakin di kelurahan itu masa mana degan ni dokter degan dan warga.
2: Iya.
1: Banyak orang potensial. Cuma mungkin informasi tidak sampai ataukah ada hal-hal lain yang iya, belum dia ketahui ya lalu dia diberi masukan jadi ini roka apa Pak Jano
2: oke
1: iya
2: sila
1: ke depannya bisa lebih bagaimana itu perwali ditambah-tambah di situ
2: iya.
1: Ya Pak, pada rekening STP, bagaimana sanikor kalau tidak boleh rangkap Buktinya sampai sekarang ada di beberapa kelurahan Kamumpa sebagai posyan, Kamumpa sebagai PKK. Ya, itu kan melanggar perwali ini.
2: Iya. Oke.
1: Oke itu Pak. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Tahir.
2: Ya, berarti betul Pak Alam tidak menyimak penjelasannya Pak Dr. Kamal, ya. Penjelasan langsung maupun
0: tidak mendengarkan.
2: Di Jelajah Kota kita beberapa kali juga menghadirkan informasi karena memang sebenarnya berbicara terkait kota kosong itu kan kalau ada lawan Pak. Nah, sebagaimana penjelasannya Pak Dr. Kamal, itu sebenarnya jalan terakhir untuk ada pemilihan voting. Ya. Kalau bisa musyawarah untuk mufakat, ya kenapa tidak seperti itu? Kalau cuma satu calon musyawarah mufakat, mi apa sidim gitu? Agak pemilu mau anu, mau pitek ku sidim mufakat bani, musyawarah bani. Tapi okay. Informasi yang saya dapatkan Indonesia bahwa matui tak ku kelurah aku, pemirang LPMK.
0: Oh hari ini?
2: Iya.
0: Terlambatlah deh ini.
2: Letu tanggal 30 sih, di sampai tanggal 30 je. Iya. CDP Beritana tuh.
0: CDP Beritana di. Iya. Tapi untuk berita selanjutnya ini terakhir dari Partai Gerindra, Parepare meluruskan isu-isu sapi kurban Presiden Prabowo, bantuan kemasyarakatan bukan atas nama pribadi.
2: Iya.
0: Iroje tenanasing tuh, kok jangan atas nama pribadi karena setiap sapi yang akan dipotong di sana dikurbankan ada namanya Prabowo.
2: Jadi adik.
0: Engke kok jangan kok?
2: Aku baca kiki dekat sana Prabowo.
0: Ya, biasa itu Quran itu engkau sana Prabowo.
2: Nah, itu ya, ini tuh penjelasan Pak Dr. Kamal. Maka dari itu memang pernah ada ya. 2024 sapi ditulis namanya Prabowo di badannya, kan? Tapi itu belum bantuan kemasyarakatan, masih memakai dana pribadinya Pak Prabowo. Itu penjelasannya kemarin Pak. Kamal, jadi untuk lebih jelasnya silakan diakses di www.radiomesra.com atau mendengarkan Jelajah Kota.
0: Iya.
2: Nanti jam 2 dan besok jam
0: 7.30. Jam 7.30 pagi. Komeki jelasnya kemarin
2: pagi. Ya. Iya. Jadi seperti itu memang pernah karena memang secara pribadi Pak Prabowo itu setiap tahun memang berkurban. Jadi kokoki hamba lamun rendo sae. Tadi lolong ketu sapingan lah.
0: Mega tu sapina Pak Prabowo.
2: Oh mega.
0: Iya.
2: Mereka ya. Tanya tu toko siasi Pak Prabowo.
0: Bagaimana pamit?
2: Gitu.
0: Tuh pamit apa lepas jam berapa?
2: Pamit apa lepas?
0: Terima kasih manang kaki berpartisipasi lomai. Insya Allah sona sineng ya Pak Jango.
2: Iya sineng.
0: Mau mencelat tanggal ya?
2: Iya, mau celat tanggal. Malah apa lagi tau ya, dia tuh menyiar apa lagi, mau celat tanggal itu tak kira. Jadi
0: lo mencelat tanggal ya, kerupuk janggut dalam rangka hari apa sih?
2: Hari kesaktian, hari lahirnya Pancasila.
0: Lampe-lampe si libur nawi tahu ya. Coba nana apa libur tuh ya, wani dawe menyamasi.
2: Iya, naga tutung nana ya, wani libur nih, letus solo raba
0: ya.
2: Kami si Juma itama sih.
0: Itama sih, libur sih sebelah tuh aso sineng.
2: Tuh sineng. Ya, tanggal 10 nama tuh libur sih.
0: Libur sih, wae. Ya, terima kasih Amanang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
5: Demikian acara obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah.